0: Nathan Tirwai yang kong bani tripling dapat cukup yang kena program Tirwai ingo hektin jentia. Penkan boi pikir lok nampak radio wa ipar jandap ikan dia lepau menit hakawa uyesa iba ka akashuni Mumbai ni bentar wa u. Ya iya ka Vivid Bharati Service. Hei por RJ uyesa ani iba ka akashuni Delhi ni bentar ka kubor hektin pareng. Hei por arkat san menit. Naga akashuni Delhi uyu ani uap iya ka kubor hektin Hindi. Ia champion ke negara stesen yang ia hadu ipor san lepau menit. Siapa yang yaki kubur kiwa. Wanda din kat hadu ipor keni doka akashwani juwai.
1: Vivid Bharati se bol rahe hain. Aaj ke fankar. Ye karikram aap sun payenge bas thodi hi der mein.

perlu urut lagi tentu ke ada lagi suruh tem give able to discovery way special being yang John McClain terlebih yang buat pun nak iya kenika program yang ke suruh tem ke program go once pina ka akashwani juai.

0: Tahaka program yang gijenja devotional song the sinyawin tu ya ki ardali kirwai ki yong u ma HB laki yang kirwai ku ibat tu yu wam slemi por bay ablai wan rura. Top ten cho yagani ka program da ibanam ni chepi ya kirwai ki yong utrochain miki laki yang irwai u ibat tu yu kularu blai bay uwakru dan ya bisigini ki ardali kirwai.
1: Kublai Shibuna Up Radio M.

Da perlok le tentu ibi ruai yang u terchain miki le kiang ruai ebe tu juk kala rublai tere biang por mung kuna iya gani ka program yang kijain tia devotional song a program go wanch pina ka akashwani juai.

Tak program yang ke Hindi devotional song das nya pintu ki le dili kirwai ki yong udaya nidhi rao to pten cho ya gani ga program le panam ni chpi ya kirwai ki yong anan manak irwai vartu mere dil ki takat tanya apse ni irwai

0: perlu kerok lagi tentu ki ruai yang kong boni triple hin. Ki ruai ku ibu tiga, cenang ruai ibu tiga ki kan upa, uba sus pa.
1: Em the one that being poor pun kuno iya kanika program yang ki cencia devotional song ke program go once pinaka akashwani juai.

0: 3.3 MHz FM ban. Tepuluh ipor kamna ka studio yang I debeng post ang iya ka program yang ki cencia modern song. Hagani ka program yang pernah cipi kirwai ke yang maran ji manar. Kirwai ku ibertuju cenang wamaya waken mo. Penbuat yang ma leban mon pot mi kirwai ku ibertuju bay abay. Penbuat sebar ni bertuju pura putih. Tanyap begini kirwai ni yang maran ji manar. Kamjo yang ma leban mon pot mi.
1: Akashvani at 90, 90 saal ki awaaz, dil se dil tak, non-stop dhamaal, purani yaadein, naya josh hai, desh ka radio ab bhi boss hai, Akashvani ke gauramayi 90 saal.

perlok lagi tentu ki ruai ke yang maha medan hichila ki ruai we bertuju ki bru wenung kong mkam iye maya we heavy ipor tada biang ipor pun kuno iya kini ka program yang ki jentia modern song ka program go wanch pina ka akashwani juai.